propia Anita. Eno batoto banyakach, mtoto mzuri. Unasalimia Marie

nyathung kionge kata ot nindo ka winyo. Ijoke yanyo nyathung in minyiero ang'o. Inmi anyo nyathung ijoke anyo nyathung inmi anyo nyathung kionge kata ot nindo ka winyo. Inmi anyo nyathung

kona nyaka demo ke ukatengera nyaki kopokyo stasta uso otelo nyasaye karo kwe

Papa kucing ni jamon siapa? Jago wanu boju kelu menyara. Jawai kau jauh kelu menjago. Kau nyokat jalan kau kena. Kau kemesa kau kegoto. Kau jossukan ane kau kento. Samari tuko na ukiko, samari tuko na ukiko. Kunyara mila ni boka gera kono, kolo no mila no ponya, kodi ni mila no ponya, kodi ni wana kifai. Walk it out, God. Don't eat my kidney.

choro. O nyasaye, ikaw chuny in gona achien, Bwana. Obiro nyambeo, Isaya Onunga.

e kaw chuny jodolo magwa kod daktere mago jogi iket chunygi kama ber. Nyasaye opong'o kuon ngima. Florence Atieno, Nyasaye wakete lweti. Erokamano Nyasaye mwonoganda.

Neka suda no yuwa malich chingo na waka pincha mpande Kupande dokende Mamanodhi Aworo sana Nyasa iketi chunya lego kamukwe Iketi chunya gola kamukwe Iketi chunya kobo kamukwe Iketi chunya maseno kamukwe Chunya seme vendi iketi kamukwe Mago joka Angelina Mawaya Aworo Omolo

mano pura burungu anu itu ngiti beni itu kuisa eri puro makakio itu mana lu.

sunanya ke mayumane jangima gymnasia afrika utieno daktar no daktar maduong kaero nyakota kepa ngo tinure diamo junika meka uruguayo.

Hanya saja, apa yang ini wanu kada jokanya na. Aku mau me, usiko kilo ko mana, ulang mi ko yo, kilo ko godo puji turwaka. Uka cie mo se cie, kendo iri ambo. Aku ini ine me nyalo ki ko godo dudu. Mangama uku ai ki moro, kada uku ai kon, nyalo yudo. Omiyo aku ai, iye itel no ai higamar alupari uka pargariyo. Mondo wang ni, wachopie kanan. Namo kengonwa, omiwa, musa wateko, marju adupi, mondo wangad nam. Kapo pasipo jukua, echa aneno kodji diye pura. Kaka idwaro, geng to Israel. Apoyo, bende oknyan tawanyi gonu areyo. Machano mawa, Jehova. Wang ni tem ikonyo wa mondo wabende wachale kakukanda mambo. Anya sacha mane yuakna kore rekukanda wa